Rock Your Day with the Rock in Life. Everyone can be rockstar. Taylor Swift. Taylor Swift lagi. Taylor Swift rockstar. Pagi-pagi dah typo aja mulutnya nih rockstars. Slip tang. Maaf kesleo mulutnya. Girl Summer. Barusan aja lo dengarkan Rockstar dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Mana nih? Namanya orang kadang ya udah mulai sering gak nyambung waktu diajak ngobrol. Waktu ngomong juga udah sering salah-salah. Itu tandanya lo butuh liburan Rockstars. Ya kita, lebih tepatnya kita. Makanya kalau belum sempat liburan, mari kita mencari sebuah cara supaya bisa sedikit healing, menghibur diri sendiri dengan lagu-lagu enak nih. Dan juga sudah gue persiapkan beberapa lagu yang bisa lo dengarkan jadi playlist di jam 7 sampai dengan jam 8 ini Rockstar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jungkook ada 7. Ini siap untuk menemani lo Rockstars. Pagi-pagi kita buat pumping up dulu ya kan? Coming up next, coming from DJ Snake, Middle. Pagi-pagi coba mengingat kapan ketemu orang di tengah agak gak sadar Rockstars. Dilanjutkan lagi sama bandnya Mas Adam, Maroon 5, Move Like Jagger. Ini bisa lo dengarkan kurang lebih 5 menitan lagi Rockstars. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dari Shawn Mendes with In My Blood. Enjoy!

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya.

Roger David Rocky Live, everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstar, selamat pagi warga TikTokku juga. Gue ingin menyapa-nyapa ada Sweet Esmeralda, ada Prince Coco, ada Mawar Morning. Beberapa orang yang sudah setia nonton juga lewat TikToknya The Rockin Live. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat rockstars yang mungkin lagi on the way ke jalan. On the way ke jalan ya kan. On the way ke kantor, lagi di jalan dan juga lagi macet-macetan. Gimana pagi hari ini suasana hatinya? Baik-baik aja atau mungkin lagi kurang tidur kayak gua rockstars? Ya karena semalam baru bisa tidur jam 2:30, bangun lagi jam 5:55 ya. Gue harus siaran, gue harus buru-buru. Untungnya gue tipikal orang yang bisa siap-siap cepet, bret-bret-bret selesai sampai di tempat siaran gitu kan ya. Tapi sebetulnya kurang tidur tuh bahaya banget. Ini ada seorang dokter namanya adalah Dokter Yohana, yang dia bilang gini, dia ini lebih takut sama orang yang kurang tidur dibandingkan sama orang yang makan nasi gitu. Ya, tapi dibilang bukan berarti makan nasi itu bebas berlebihan. Maksudnya adalah masih banyak orang yang sangat memperhatikan makanan, tapi justru menganggap tidur cuma 4-5 jam setiap hari, setiap malam itu hal biasa. Padahal secara penjelasan medis, tidur ini punya peran yang penting rockstars dalam menjaga fungsi otak. Yang pertama untuk metabolisme, hormon, sampai sistem kekebalan tubuh. Kalau cuma sekali doang begadang, itu aman-aman aja. Lo paling cuma ngerasa ngantuk, capek, lemes, udah gitu. Tapi kalau lo kebiasaan punya waktu tidur sehari itu cuma 4, cuma 5 jam dan itu sudah jadi rutinitas, ini bahaya efeknya. Lo jadi susah fokus, gampang lupa, mood berantakan, badan itu akan selalu capek walaupun lo ya baru bangun tidur karena tidur lo kurang. Ditambah lagi, yang lebih parah lagi nih, kebiasaan kurang tidur ini berhubungan sama peningkatan resiko berbagai masalah kesehatan. Kayak misalnya ya, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas. Jadi disarankan buat lo semuanya nih, kalau bisa walaupun sudah dewasa dan cukup umur, tidur sehari itu 7-9 jam. Biar badan lo tetap segar, tetap sehat, tetap enak dipakai buat ngapain aja. Jadi sayangi diri lo sebelum lo menyayangi orang lain rockstars. Tidurlah yang cukup sebelum ditidurin.

Rocky Rude with Rocky Live, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi, ada Novita nih yang sudah absen pagi hari ini. Apa kabar Novita? Ada juga di TikTok kita ada Sita. Sita atau Sica nih? Shai, Saica. Ah, itulah namanya ya. Agak susah dibacanya. Tapi buat para wanita-wanita cantik yang pagi hari ini juga mendengarkan The Rockin' Live dari manapun, dari radio streaming atau mungkin dari TikToknya The Rockin' Live, gue pengen nanya, sehari-hari atau mungkin gak usah sehari-hari deh, kalau misalnya pergi, lo itu lebih suka atau lebih prefer pakai tas kecil ya, yang fashion gitu, atau prefer pakai tas yang gede? Ya lo boleh ceritain sih, silakan. Lo lagi pakai tas gede atau mungkin tas kecil gitu ya. Tapi yang pasti kalau lo pengen jadi wanita idaman dari pasangan lo atau laki-laki, ya, pria itu cenderung lebih suka sama perempuan yang tasnya gede. Kenapa rockstars? Ini gue baca dari Instagramnya Cowok Harus Tahu. Ya, 87% cowok itu suka kalau ceweknya pakai tas gede. Alasannya simpel, karena bisa nitip barang. Karena laki-laki itu, ya, kalau emang beneran kalian sudah menjalankan hubungannya sudah lama dan juga cukup erat hubungannya, sudah dekat, laki-laki itu males bawa apapun. Jadi simpelnya kalau pergi kita cuman perlu celana, kaos, handphone, kalau handphone 2, kunci mobil, kunci motor atau mungkin dompet itu ada di kamu. Kita percayakan semuanya di kamu. Jadi di saat kita pergi kemanapun, yang bayar kamu aja, pakai duit aku nggak ada masalah, ya kan? Gitu rockstars. Laki-laki tuh nggak mau repot, nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Yang penting satu, laki-laki itu harus provider. Betul atau betul banget?

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rock your day with rock, hit life where everyone can be rockstar. Ariana Grande into you. Baru saja lo dengarkan Rockstars. Di pagi hari ini, gue ingin menyapa dulu Rockstars yang lagi stay tune di The Rockin' Life, pastinya 87,6 bersama dengan GMHR di pagi hari ini. Gimana kabar lo Rockstars? Baik-baik aja sudah kalau ngecek handphone? Kayak sekarang setiap orang setiap pagi bangun tidur juga dicek handphone gak sih? Dilihat tuh ada berita-berita apa aja baru bangun tidur ya kan? Untuk update juga untuk kerjaan pastinya. Bahkan kadang sebelum tidur pun kita masih sempat scroll dan menemukan berbagai kabar yang bikin kita itu kepikiran nih Rockstars. Apalagi kalau beritanya muncul isinya tentang masalah, konflik, bencana atau kejadian yang bikin kita sedih. Gitu kan akhir-akhir ini yang bikin gue khawatir juga adalah tentang kekeringan di Jakarta sih. Jakarta atau Indonesia ini lagi masuk di musim kekeringan Rockstars. Nah pagi hari ini gue mau ngajakin lo untuk ngobrol soal gimana caranya tetap mindful atau mungkin lo tetap tenang ya kan, di momen dimana banyak banget bad news yang muncul yang kita temukan setiap hari. Apa biasanya yang lo lakukan nih Rockstars supaya tetap update tanpa bikin diri sendiri itu ikutan stres gitu lo. Selamat pagi juga The Dance Club yang nonton dari TikToknya The Rockin' Life, boleh ikutan ya. Ceritain versi lo Rockstars bisa langsung ke WhatsApp 0815198768876 atau lewat live TikToknya The Rockin' Life atau TRL. Gua tungguin.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Kita masih ngobrolin ya, gimana caranya tetap mindful di tengah bad news, alias lo tetap berada di pikiran lo, lo gak riwe, lo tetap bisa fokus, tetap berada di posisi lo dan gak kayak bingung gitu lo rockstars. Kita tetap perlu tahu ya, apa yang sedang terjadi, tapi menjadi diri, untuk tetap menjaga diri supaya gak terlalu capek dengan semua kabar buruk yang kita lihat juga penting ya. Bukan berarti jadi gak peduli, tapi kita tetap bisa jaga diri sambil terus punya empati. Rockstars, pastinya tetap kita punya empati dan juga bersuara soal apa yang terjadi, apa yang biasanya lo lakukan, supaya tetap update tapi gak kebawa stres sama berita yang lo baca. Nah, kalau gue sendiri nih, di saat gue mungkin melihat sebuah berita yang stres dan lain sebagainya, gue pastinya gue punya beberapa teman juga. Gue akhirnya mencari teman yang bisa gue ajak ngobrol, atau mungkin gue mencari informasi lagi di sosial media kalau seandainya lagi nggak ada teman. Misal nih, di saat apa yang harus gue lakukan, yang sekarang gue khawatirkan itu kan tentang air yang sekarang itu kita lagi masuk di musim kemarau ya rockstars ya. Apa yang gue harus lakukan? Gue langsung cuman kayak mikir kayak, ngapain kalau gue... Nah ternyata yang paling, tindakan preventif yang paling gampang adalah, ya lo hemat air, simple aja gitu. Yang pertama lo hemat air nih, terus juga lo kebiasaan kalau pakai keran dan lain sebagainya, itu tetap harus dijaga. Yang biasa kita kalau mandi shower itu lo bebas, lo nyalain terus, sekarang lo matiin. Terus yang kedua, ya kan, nih, kalau yang gue khawatirkan misalnya tentang air, itu seperti itu. Kalau misalnya kayak kemarin debu vulkanik, nah, gue langsung cari itu, ini gimana nih cara ngebersihin mobil dan lain sebagainya. Gue kirain untuk ngebersihin mobil dengan dari debu vulkanik itu adalah dengan cara ya lo bisa lo lap dulu atau lain sebagainya. Ternyata kan harus disiram dulu nih rockstars. Nah dari situ gue merasa kayak, oh ya udah, mending mobilnya kotor dibandingkan gue ngebersihin ini mobil tapi malah nanti bikin mobil gue baret dan lain sebagainya. Jadi kalau supaya untuk gue lebih tenang adalah gue harus mencari jawaban di luar, gimana caranya gue bisa menghadapi hal ini, gimana caranya mencari atau menghadapi hal-hal tersebut. Gitu loh rockstar. Itu adalah salah satu cara yang gue pakai. Nih kalau misalnya Salsa, kalau menurut kamu atau biasa yang biasa kamu lakukan adalah di saat kamu lagi mendapatkan berita buruk, tapi biar caranya kamu, gimana caranya biar kamu tidak stres?
2: Kalau
1: menurut kamu gimana?
2: Biasanya kan kalau lihat-lihat berita itu kayak bikin, aduh ini gimana ya kalau kejadian kayak itu loh yang sekarang kayak nanti ada tsunami itu.
1: Oke, ada tsunami.
2: Itu kayak, anjir, aku sampai kayaknya pintas buat emergency, tiba-tiba takut emang ada beneran, tapi daripada aku stres, aku stop. Kayak aku skip dulu berita.
1: Skip, nggak pakai, nggak liatin berita-berita scroll di Instagram.
2: Iya, jadi kayak aku lebih ke platform lain, kayak misal kayak video-video yang lucu-lucu.
1: Oh, cari explore lain lah ya, gampangnya gitu ya. Kalau aku ngeliat tsunami nih, khawatir kita sama tsunami. Udahlah, banyak berdoa aja udah. Tsunami mau gimana, susah.
2: Kayak, aduh, gimana kalau benar kejadian?
1: Nah. Tuh rockstars, gimana lo ada ketakutan gak kalau misalnya terjadi tsunami lo bakal ngapain kayaknya ya? Apakah lo akan stres? Kalau gue ngelihat sesuatu hal yang sudah di luar kendali gue sebagai manusia, yang mana kalau tsunami kan di luar kita nih, bencana alam dan lain sebagainya, udah ikhlas. Udah, nggak usah terlalu repot. Nah, Buat lu gimana nih Rockstars? Kalau misalnya ada sebuah berita-berita buruk, banyak berita buruk lah, gimana cara lu tetap bertahan supaya tidak stres dan tidak terpengaruh yang berlebihan, ya kan? Boleh di WhatsApp 0815-1987-6876 atau mungkin mau live TikTok, boleh banget ya, di komen di live TikToknya The Rockin' Life.
3: Your morning companion. GMR.

Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana yang menemani lo di pagi hari ini, rockstars. Dan juga bersama Glenka yang galau, katanya menteri favoritnya diganti. Pak Purbaya diganti ya? Betul, Pak Purbaya. Tapi gue lihat Pak Purbaya enjoy-enjoy aja. Dia masih mau mancing di belakang, apa namanya, mau melancing di belakang rumahnya. Ya kan, kayak di belakang ada tambak. Kalau kata orang Surabaya ada tambaknya, guys. Pak Pur, kalau misal lagi mancing boleh sapu Pak Pur, saya temenin Pak Pur, enggak ada masalah mancing sama Pak Pur Baya, Mujair, Nila. Mungkin itu adalah salah satu cara buat lu untuk menenangkan diri, ya kan? Di era kegaduhan yang lu lakukan adalah udah gue mancing aja, kalau gue udah mancing gue aman, pikiran gue tenang, misal gitu, ya kan? Ini sudah ada Lala. Dia bilang caranya dia, ya rockstars, supaya dia ini tetap update tapi gak kebawa stres sama berita yang dibaca adalah, intinya adalah di saat membaca berita buruk tapi tetap tenang adalah dia ngobrol sama teman-temannya, terus dia misu-misu sama temennya. Kalau kata orang Surabaya, misu-misu gitu kan ya. Energi kekesalan gue jadi tersalurkan secara gak langsung, gue tetap menyuarakan keresahan gue juga. Oke, bener sih. Kadang kita dengan cerita itu bener banget, kita jadi lebih stress release-nya itu ada gitu kan ya. Merilis yang namanya stress dan juga pikiran gak penting gitu kan, rockstars. Terus juga ada Fadil, gak pakai JD. Ya, yeah, dia bilang katanya gue biasanya nonton konten komika yang bawain isu-isu yang lagi rame. Pembawaannya lucu tapi tetap kritis sama permasalahannya. Jadi gue tetap bisa ngikutin isu penting tapi pembawaannya santai. Ada juga Gina, kalau gue pilih baca artikel yang gue suka yang relate sama perasaan gue. Aduh, emang perasaan itu kadang harus diturutin ya gak sih rockstars, biar gak salah paham. Nah tadi cerita-cerita yang sudah masuk, ternyata banyak juga ya orang-orang yang memang butuh orang lain juga. Tapi gue suka sama orang yang butuh orang lain. Kenapa? Di saat kita menyadari kita masih butuh orang lain, berarti kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial juga nih rockstars. Kita menjadi seperti sediakala, kita kembali menjadi manusia, tidak terlalu mengandalkan diri sendiri atau mungkin gadget kali ya. Walaupun itu kemandirian yang bagus, tapi menurut gue connectivity atau koneksi, nah itulah koneksi lah ya, itu penting. Dan juga ada sebuah jurnal nih, sebuah penelitian dari Heaven Break ya, dan juga kolega di tahun 2020, bener gak sih? Heaven Break, bener gak sih? Bener ya. Mindfulness itu justru bisa membuat seseorang jadi lebih other oriented atau lebih memperhatikan dan juga peduli terhadap kondisi orang lain. Jadi apa yang biasanya lo lakukan di rockstar supaya tetap update sama sebuah berita, tapi lo tetap tenang dan gak kebawa stres gitu. Langsung aja di 0815 1987 6876, boleh nih Novita, boleh Glenka, boleh ikutan, ada Tuprus juga, boleh, silakan, gua tunggu ya.

0: GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Roger David Rock, in life everyone can be rockstar. Anton Pradana masih menemani di GMHR Rockstars. Terima kasih yang sudah masuk di WhatsApp ya, banyak loh yang masuk hari ini. Menyenangkan sekali. Semua maksudnya WhatsApp text tapi bisa ngetik mereka ya. Ternyata tidak terlalu sibuk. Biasanya yang voice note tuh terlalu sibuk, dia lagi nyetir atau lagi apa gitu kan ya. Jadi kita masih ngebahas Rockstars, gimana caranya menghadapi berita-berita yang lagi ramai, tapi lu tetap bisa tenang dan gak gaduh lah otak pikirannya gitu loh. Sudah ada yang masuk pagi hari ini. Ini ada sebentar, ada siapa nih? Wait, Rockstars.

Ini sudah ada, bener gak nih ya? Bentar nih Rockstars, WhatsAppnya agak keluar. Bentar. Ada Agres. Salam kenal, aku Agres. Kalau aku pribadi kuncinya ada di dua hal. Yang pertama, batasi apa nih? Yang pertama adalah aku pribadi kuncinya ada dua hal. Yang pertama, batasi asupan berita dan fokus ke hal yang bisa dikontrol. Berita buruk kayak semisal krisis atau bencana itu seringkali di luar kendali kita. Jangan lupa juga cari sumber yang valid. Hindari baca judul-judul yang sengaja dibikin provokatif. Dan aku biasa jatah waktu baca berita cuma sebentar aja. Terus sisanya aku alihkan kegiatan fisik atau hobi yang bikin pikiran tenang daripada membuat semakin overthinking. Oke, mantep. Emang harus semua itu harus dibatasi guys. Semua yang berlebihan itu tidak baik sama sekali. Terus juga ada Novita. Good morning. Karena sepertinya ketenangan adalah kunci, aku setiap situasi apapun mesti di hold dulu. Tahan dulu, gak terlalu reaktif. Nah bentar kalau udah tenang, baru sama-sama cari info sambil mikir antisipasi. Kalau panik, aduh makin susah. Katanya sih begitu tuh Rockstars. Tapi emang benar, kalau misalnya gue lagi misal, aduh khawatir dan lain sebagainya, itu emang perlu kita hold dulu, kita tenang, tarik nafas, kita cari pengalihan, bener sih Rockstars. Kita kadang tuh perlu mencari sebuah peralihan, intinya tuh begitu. Terus juga ada Gigi, dia bilang, relate sih kadang cemas baca berita akhir-akhir ini, biasanya gue akan tutup HP gue buat scroll dan baca buku yang gue suka. Oke, itu kan pengalihan semua kan. Ada pertama lagi ada Dito. Kalau ada berita yang menurut gue penting, gue biasanya cari tahu apa yang bisa gue lakuin. Misalnya ada penggalangan dana atau informasi yang bisa gue sebar di story yang gue bantu dari situ. Ya ternyata gimana pun caranya Rockstars, lo menghadapi bad news, tiap orang punya caranya masing-masing. Ada yang memilih berhenti scroll HP, ada yang tetap update, dan memilih untuk melakukan sesuatu dari informasi yang mereka dapat. Jadi tetap update sama berita, tetap punya empati, itu semua bisa jadi, bisik itu bisa berjalan dengan beriringan ya. Semuanya bisa dijalankan secara bersama-sama. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah sharing pagi hari ini. Kita lanjut lagi nih di besok hari dengan topik-topik yang pastinya menarik. Jadi selalu mendengarkan The Rockin' Life. Enjoy terus Rockstars, kita lanjut lagi lagu-lagu enaknya.

0: Basic Head Start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang. Iya, buat teman-teman kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih
2: ya.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: This is CRL.

Rocking with the Rocking Life and everyone can be rockstar. The Taber Tribe, Sweet Disposition. Ini adalah requestnya siapa tadi? Aku lupa. Lupa lagi siapa yang request tadi. Yang request adalah Agris Rockstar. Ya, si Agris tadi request. Udah gue putarkan ya. Ini juga sebagai salah satu lagu penutup gue di pagi hari ini. Tapi sebelum gue tutup ya Rockstars, ini ada yang masuk lagi nih buat ikutan topik tadi. Ada Owi. Owl ya? Aulia harusnya nih. O-O-W-L dia namanya gitu. Ya kalau di Maspar, namanya Maspar Rockstars, gue cari di mana namanya, akhirnya ketemu nih. Dia bilang update aja all bad news. Setelah itu lakukan apa aja yang kita suka, musik, touring, makan atau ibadah. Terima semua bad news sembari belajar mengelola perasaan agar ikhlas dan tetap berempati. Asik kata-kata hari ini tuh. Kita hidup di kondisi negara yang penuh musibah. Hidup di negara yang dikelola banyak pejabat, begitulah dan beginilah. Bad news is our breakfast, anjay. Jadi yo ikhlas wae. What doesn't kill you will make you stronger. Wah, what doesn't kill you make you stronger. Udah kayak lagu deh. Oke, kalau gitu itu adalah kata-kata penutup ya dari Maspar. Terima kasih buat hari ini. Kita akan tutup hari ini dengan menyenangkan. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi Rockstars. Semoga yang diharapkan bisa segera terjadi. Kita bilang amin. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi di hari Jumat sore. Bye bye Rockstars.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau ya, PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Lah iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Hari ini gue balik lagi buat temenin lo semua sesuai dengan janji gue kemarin. Mau bahas apa? Tungguin aja. Karena gue masih bakal menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Stick around.

Masih berkenari Rio Astungkoro di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Gue mau ngupdate sedikit tentang konser dari Ed Sheeran The Loop Tour. Ini lagi rame banget, kemarin sempat gue bahas juga di mana Macklemore akhirnya didepak katanya dari salah satu musisi yang ikut dibawa dalam tour tersebut. Nah, makin kesini makin rame nih. Dan bahkan saking ramenya di Amerika Serikat, akhirnya banyak yang ikutan mau hengkang dari tour tersebut. Gila. Sejumlah musisi penampil yang udah memutuskan cabut dari tour ini, ada Phineas, ada band Lucas Graham, Aaron Rowe, dan juga grup Beoga. Dan katanya ini semua dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk Macklemore. Dan kayaknya gak cuman musisi-musisi yang ikutan tampil di tour tersebut gitu ya. Beberapa musisi lainnya dari berbagai belahan dunia ikut angkat bicara, termasuk dari Indonesia. Nah, jadi menurut lo gimana nih Rockstars? Apakah ini saat yang tepat untuk lo hunting, you know, the tickets? Karena I know mungkin beberapa orang bakal kayak, kayaknya ini layak untuk dapatkan cancel culture, so they just gonna sell the tickets. Atau lu justru kayak ikut-ikutan mau nge-blacklist. What do you think? If

0: But you're just a boy.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Kayaknya perkembangan dunia teknologi makin kesini makin pesat banget. Dan kita bisa ngelihat ya, perbandingan dari zaman dulu tahun 90-an, 2000-an awal banget tuh, millennium gitu, sampai dengan sekarang di tahun 2026. Dan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi termasuk dari pola pengasuhan kepada anak-anak gitu ya. Atau ya kepada Gen Z lah, all the generations kind of things. Nah ternyata beberapa perubahan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Kita mau bahas tentang yang positifnya dulu. Jadi ini satu artikel yang cukup menarik dari CNN Indonesia, ngomongin tentang 5 kebiasaan era 90-an yang gak boleh diwarisin ke Gen Alpha. Katanya yang pertama adalah pulang sebelum maghrib. Ini seringkali dianggap sebagai kebebasan.

yang kita rasain harus mau diomongin. Dan yang terakhir adalah mengabaikan parental guide. Believe it or not, menurut Romper, di tahun 90-an banyak orang tua gak mau memperhatikan peringatan atau parental guide di film, lagu, dan berbagai jenis budaya pop lainnya. Sedangkan di zaman sekarang, kita semuanya lebih jeli tentang hal-hal kecil kayak gini. Selain ini, apa lagi yang menurut lo perlu untuk diperhatikan supaya Gen Alpha bisa punya tumbuh kembang yang baik?

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Masih barengan Aryo Astungkoro di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Kabar terbaru dari iPhone 18 Duo. Ini kayaknya jadi salah satu yang ditunggu-tunggu banget ya. Enggak ya, kalau iPhone Duo tuh nggak pakai 18 ya. Tapi ada 18 Pro Max dan juga 18 Pro. Nah, terlepas dari penamaan-penamaan inilah, kayaknya banyak orang yang udah gak sabar buat nungguin handphone yang satu ini hadir di Belantika, tempat jualan handphone di mana-mana ya. Gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kabar terbarunya, katanya sih, deretan handphone teranyarnya Apple dari iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sudah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri alias TKDN. Jadi artinya ketiga perangkat baru ini bakal segera masuk ke pasar Indonesia. Kalau ditanya kapan waktunya, sebentar, kita coba mengkaji ya. iPhone Duo ini bisa dipesan secara pre-order di tanggal 16 Oktober 2026 dan akan tersedia di tanggal 23 Oktober di negara-negara yang punya Apple Store. Sementara di Indonesia, beberapa iPhone generasi sebelumnya, kita berkaca aja nih, dirilis itu cuman beda 1 bulan dari tanggal peluncuran secara global. Jadi ada kemungkinan kalau perangkat yang satu ini bakal masuk ke Indonesia sekitar bulan November 2026. Walaupun lagi dan lagi, belum ada pernyataan resmi dari pihak Apple terkait hal yang satu ini. Kalau menurut gue, gak apa-apa. Mau di bulan Oktober keluarnya, mau bulan November keluarnya, toh ini memberikan kita waktu untuk kita mencari kira-kira dari manakah kita bisa membeli handphone-handphone tersebut ya. Mungkin dari sekarang udah mulai bisa buat ngecek handphone-nya masing-masing di phonebook-nya masing-masing. Kira-kira siapakah om yang bisa di calling?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Yeah.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro di TRL di office sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, lo tahu seekor lemur nggak sih? Lemur ekor cincin. Ini adalah hewan asli Madagaskar yang sebenarnya termasuk dalam spesies yang terancam punah. Nah, kalau menurut penyelidik, lemur-lemur itu biasanya hidup di daerah-daerah kayak di hutan-hutan gitu yang ya sesuai dengan habitat aslinya di alam liar aja gitu. Nah, baru-baru ini ada pemberitaan yang cukup menarik di mana ada dua ekor lemur berekor cincin yang katanya dicuri dari sebuah taman safari di Bangladesh. Udah gitu dibawa ke India, dan yang seru adalah karena akhirnya dua lemur ini berakhir di Vantara. Apa itu Vantara? Ini adalah kebun binatang pribadi yang dikelola sama keluarga terkaya di India. Salut gak tuh? Departemen Investigasi Kriminal Bangladesh bilang kedua lemur ini merupakan bagian dari kelompok hewan yang dicuri dari Taman Safari Ghazipur di bulan Maret 2025. Nah, para pelakunya abis itu menyelundupkan lemur-lemur itu keluar dari Bangladesh. Sampai akhirnya ada di rumah orang terkaya di India tersebut. Nah, dari sini kita belajar bahwa jadi orang kaya itu enak karena bisa beli segala sesuatunya. Jangankan cuman hewan, jabatan aja bisa.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masuk di jam kedua, gue udah siap banget buat live TikTok di at TRL alias at The Rockin' Life, buat bisa ngobrol-ngobrol, buat bisa request juga di sana, sambil kita akan sharing banyak hal. Langsung join sama live TikTok gue sekarang juga, sekali lagi di at The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

semuanya, special for Glenn Kayo. Udah nge-request lagu yang satu ini, High Five dengan Main. Lucu ya lagunya ya, gemes banget. Siang-siang kayak gini dengan lagu yang satu ini, mudah-mudahan sih bisa bikin kita semuanya agak lebih santai sedikit sambil cari makan siang. Kira-kira udah kepikiran belum mau makan siang apa nih Rockstars? Kalau gue sih siang hari ini kayaknya gak makan siang, karena tadi pagi udah makan oxtail fried rice, which my favorite.

Yes, kita punya The Strokes, You Only Live Once. Dan gue juga punya satu lagu yang actually ini udah di-request sama Ladista Lewis, ada Lady Gaga dengan Bloody Mary. Ah, nah, lo dengerin kan? Dari intronya khas ini aja udah bisa bikin kita semuanya ngerasa kayak is it a dream or not? Siang-siang ngawang sih the best ya. Anyways, sekali lagi gue lagi nge-live juga di TikToknya @therockinlife. Jadi sekarang lu bisa ikutan buat ngobrol-ngobrol sama gue, sharing juga. Kita lagi ngomongin tentang bukunya Dostoyevsky. Ternyata banyak banget yang nonton lagi bacain bukunya Dostoyevsky ya. Silakan lu gabung sama live kita sekali lagi di @therockinlife. Let's go. Lu juga bisa request di sana. Dari lagu yang di-request sama Ladista Lubis, gue bakal puterin juga satu lagu ini. Yes, there you go. We Have Milky with Just The Way You Are. Udah di-request dari tadi sama Fabian. Iya Fabian, maaf ya agak sedikit lama. Tapi gue puterin langsung buat lo. 4 lagu tanpa jeda. Let's go.

Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

To be honest, sejujur itu aku tidak berani memotong lagu yang satu ini karena for some reason I just feel that the song is really deep though. Ada Billie Eilish, What Was I Made For, yang juga diambil dari original soundtracknya Barbie, yang sebenarnya gue juga gak nonton ya. Tapi lagu yang saat ini udah di request sama Leticia. Jadi tadi Leticia bilang mau request

lagunya Billie Eilish yang mana aja, but then I'm just saying kayak gue suka banget lagu yang satu ini. Terus pas gue bilang boleh nggak diputerin, boleh banget, jadi gue puterin. Awalnya gue pikir cuma gue doang yang ngerasa lagu yang tadi tuh sangat deep sekali, but then turns out banyak yang setuju dari tadi di TikToknya @therockinlife. Jadi buat lo semuanya yang mau ikutan ngobrol sama gue, boleh banget juga. Nih ada Tante Susan Bahri yang mau request dari tadi tapi nggak tahu requestannya apa, dia cuma ngomong still what. Sama siapa di sana? Sendirian, nggak tahu. Dari tadi Rafli harusnya ada, ngilang. Tadi ada Wahui, coba benerin kamera bentar, and then he's also gone. Ada Glenka juga dari tadi masih bertahan, katanya mau mintain arbesnya angkatan aku. Warga Tarbak di luar sana, gue yakin pasti nggak cuma gue sendirian, ada banyak ya. Kasih tau dong sama gue, lu masih punya Tarbak lagi, masih punya arbes di rumah lo nggak sih? Masih nyimpan nggak sih? Masih punya di angkatan yang berapa? Kalau masih punya, please let me know. Siapa tahu ada wajah gue di sana, asik. Kalau dibilang boleh request nggak, boleh dong. Silakan request sekali lagi di @therockinlife. Udah, bener. Itu doang kalau TikToknya. Instagramnya baru @therockinlifedckt. Tapi kita lagi live di TikTok, which is di @therockinlife sekarang juga. Olivia Rodrigo-nya meluncur, drop dead gue langsung puterin. Dan gue masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. And this is Ario Astungkoro.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Vampire Weekend Giving Up The Gun. Kali ini spesial banget buat Naren yang udah request lagu yang satu ini di TRL The Office through our live TikTok di @therockinlife. Thank you banget yang datang udah ngobrol. Seru banget. Ada Leticia, ada Beta Graph, ada Dance Clouds ya. Ada Ngangong. Ada tadi juga, wah, ada banyak juga yang baru-baru masuk. Terima kasih banyak juga, kita bakalan ngobrol panjang lebar nih kayaknya. Requestannya juga masih ada beberapa yang belum diputerin. Sayang banget udah gue tutup karena udah abis sesi request-requestannya nih. Abis lagu yang satu ini, gue juga bakal puterin lagunya Demi Lovato, Tell Me You Love Me. Tadi juga ada di request lagu yang satu ini. Tuh kan semua lagu requestan tuh gue puterin. Sesayang itu loh aku sama kamu, asik. There you go. Jangan kemana-mana ya, Aru Astung Koronya masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan kita masih ngobrol-ngobrol di TikTok Live @therockinlife. Oh no, here we go.

Salah satu lagunya juga udah di request sama teman-teman dari live-nya TRL di TikTok ya, ada Radiohead dengan Creep. Tapi gue selalu setuju kalau lagu yang satu ini diputar di siang-siang. Bukan berarti buat kita jadi tambah ngedrop karena lagunya agak lumayan slow. Tapi kan dia juga ngerok gitu ya. Jadi ada part di mana dia ada distorsinya. Udahlah. Anyway, gak usah diperdebatkan. Karena sudah masuk di jam 12.59, maka waktunya untuk pamitan. Tapi tentunya ada satu lagu terakhir, ada The Weeknd, Out of Time, ya, ada Diko sama The Samuel Street. Ini bakal gue puterin lagunya sekalian jadi lagu pamitan gue buat hari ini. There you go. Terima kasih ya buat lo semuanya udah gabung sama gue hari ini. Terima kasih buat udah ngobrol juga di TikToknya The Rockin' Life. Kalau itu sekarang waktunya Aryo Astungkoro pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' life. Terima kasih semuanya. I love you, and have a great Wednesday. Bye-bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rocking you
1: all day long.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
4: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
4: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
4: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Livehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel. Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget. Ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at ticket.com and be part of the night you'll tell for years.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

by you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Hello,
2: hello,
1: rock star. How is it going? Happy belated birthday untuk Marco Randi yang ke berapa? 33 ya.
2: 17.
1: Jangan itu ketahuan banget bohongnya.
2: Ke 36. Sudah 2 minggu yang lalu sih, Sal.
1: Iya, enggak apa-apa kan kita baru ketemu sekarang.
2: Kuenya mana kue?
1: Nanti ya.
2: Kue apa yang enak? Kue Black Forest. Kue Black Forest. Kenapa kue Black Forest enak banget? Coklatnya ada, flanya dapet, iya kan?
1: Kue apa yang enak?
2: Apa tuh, Sal?
1: Kentang goreng.
2: French fries.
1: Kalau ada yang pengen curhat, ayo atuh. Yuk. Kita WhatsAppan yuk di WhatsAppnya Rockin' Live di 0815 1987 6876.
2: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita aja @therockinglife.jkt.

0: Nama aku Sarah Tobing.
1: Aku Marco Landi.
0: Kita lagi ada di The Rockin' Life. Dan ini sedikit pengingat dari Drive and Jive Info, just in case you feel a little bit older. Kalau misalnya lo berada di kantor, ternyata ada istilahnya bro, namanya office aging.
1: Office aging? Office awal kali?
0: Office aging.
1: Office aging.
0: Jadi karena kelamaan berada di ruang kantor, terus diterpa dengan banyak tekanan dari atas dan bawah, melelahkan secara mental, apalagi dengan banyaknya drama perselingkuhan, atau apa yang terjadi di pantry,
1: kubu-kubuan,
0: blok barat, blok timur.
1: Ini mau kemana sih alamnya?
0: Jadi ini kantor di Cina, bro. Mereka memberikan nama pada situasi ini. Penuaan dini yang disebabkan oleh terjangan banyak hal di kantor disebut sebagai office aging.
1: Office aging.
0: Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pekerja muda di Cina jadi sharing di media sosial tentang fenomena ini. Mulai dari mereka lebih aware untuk mengoleskan sunscreen berlebih, karena kan ternyata duduk kelamaan di depan komputer itu kan ada blue light.
1: Oh iya betul, sama AC juga kan bikin kering.
0: Bener, apalagi kalau teman-teman yang pakai transportasi umum ya kak, di Jakarta yang seperti ini ya kak.
1: Indis gitu ekonomi kan,
0: indis ekonomi, Kemenkyu dipecat, banyak deh
1: gitu. Banyak deh drama-drama hidup yang bikin
0: Jadi orang-orang di sana yang muda-muda itu lebih sering pakai sunscreen, pakai sheet mask, sampai pakai payung di meja kerja karena khawatir dengan paparan cahaya dan kondisi lingkungan kantor. Karena mereka merasa semakin lama mereka tuh dekem baik di kantor makin kusam bro.
1: Oh,
0: makin kusam.
1: Makanya kalau kamu kusam, aku pakai ini nih.
0: Harusnya gitu ya.
1: Harusnya ya.
0: Ada ke siapa ke, tolong dong.
1: Ayo dong Ben. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Saat Tobing Makalanti balik lagi nemenin lu sampai jam 7 malam pastinya di Drive and Jive. Tapi Rockstar tahu gak sih?
1: Udah pada tahu pasti.
0: Badak putih utara itu diambang punah.
1: Ini banyak banget ya bad news yang
0: ini gong banget ya semuanya ya.
1: Konon katanya menurut
0: Feng Shui. Oke.
1: 2026 itu memang ini bro apa tahun untuk kita mulai kembali. Jadi semuanya tuh budar derun. Semuanya enggak dari pemerintahan doang atau dari elit global, enggak, dari kitanya ada dari tiba-tiba putus, juga. Gagal nikah,
0: selingkuh
1: dari
0: karir yang baru.
1: Enggak selingkuh, itu udah dari zaman VOC. Gitu. Okay. Nah, ini ada satu berita yang cukup tidak enak ya.
0: Iya.
1: Badak putih utara diambang punah ini secara fungsional per April 2026 karena hanya menyisakan dua betina.
0: Ya.
1: Najin dan Fatu di Kenya setelah penjantan terakhirnya Sudan mati di 2018.
0: Oke.
1: Nah, badak Jawa, badak hitam dan badak Sumatera juga sudah masuk kategori sangat terancam punah.
0: Astaga.
1: Akibat perburuan dan habitatnya diganggu lah, dihancurin, dirusak. Sebagai upaya penyelamatan, konsorsium internasional biorescue yang dipimpin oleh Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research di Jerman telah menghasilkan 39 embrio badak putih utara untuk dikembangkan melalui program transfer embrio.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya. Banyak orang Jerman. Badak hitam, badak Jawa dan juga badak Sumatera.
0: Nyusul
1: untuk di embriokan. Maksudnya di
0: saya positif tinggi kok.
1: Dilindungi iya, gitu.
0: Jangan nyusul punah ya.
1: Jangan.
0: Kita harus melestarikan.
1: Oh, tentu.
0: Bukan cuma budaya, bukan cuma bahasa,
1: tapi badak
0: fauna.
1: Oh iya, fauna juga.
0: Iya.
1: Menurut lo?
0: Iya, menurut gua.
1: Laki-laki seperti apa yang seharusnya tidak punah? Atau perempuan? Jenisnya yang seperti apa?
0: Yang seperti Jawa.
1: Maksudnya?
0: Ya, orang Jawa gitu.
1: Maksudnya kalau gue nih ya?
0: Iya.
1: Kalau gue nih misalnya nih ya.
0: Mungkin saya lupa, saya salah pertanyaannya. Saya salah nangkep.
1: Iya, kalau saya nih misalnya ya, yang zaman sekarang teh, yang udah jarang banget gue temuin adalah sosok yang ketika menjemput saya itu mengetuk pintu lalu izin kepada ibu saya. Itu udah mau punah tuh.
0: Ini bridging ke next ya?
1: Iya. Abis ini kita ngomongin itu ya.

We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Hey, nama gue Sarah.
1: Nama gue juga Marco.
0: Kita lagi ada di The Rockin' Life Jakarta. Welcome back to Drive and Jive Perspective.
1: 87,6 Hard Rock FM Jakarta.
0: Udah bubar.
1: Soalnya
0: jangan disebut-sebut lagi, ntar kita disuruh bayar IP. Iya,
1: The Rocking Life.
0: The Rocking Life cenah gitu. Di Drive and Jive Perspective ini kita akan membuka sebuah topik dengan tajuk
1: apa?
0: Apakah ini effort atau basic manner?
1: Ya nggak tahu.
0: Itu pertanyaannya dulu, saya nggak nanya, Pak. Hal apa yang menurut kita semua sering dianggap effort, tapi sebenarnya basic manner.
1: Oke.
0: Contoh.
1: Beliin
0: antam menurut gue basic manner.
1: Lu too much sih, menurut gue.
0: Itu serah gue, di negara gue, gue udah capek jadi cewek pengertian.
1: Berarti ini basic manner perspektif masing-masing.
0: Iya.
1: Oke. Banji jumping gitu, basic manner.
0: Ganti
1: gitu.
0: Freon. Jadi sebenarnya itu tuh, gimana ya, tadi sebenarnya topik awalnya tuh topik originalnya adalah apa yang sudah terlihat sebagai effort tapi sebenarnya basic manner gitu ya.
1: Oke.
0: Cuma karena terbelit-belit dan kita jatuhnya berantem tadi,
1: tebak-tebakan
0: aja deh, apakah ini effort atau manner.
1: Oke.
0: Manner di relationship ya.
1: Oke.
0: Mau PDKT ke, mau apa, gebetan ke, apa terserah deh, banyak banget sekarang kayak gitu. Udah tahun segini malu sama timbangan, kocak.
1: Buset.
0: Enggak, maksud gue banyak banget yang situationship lah, iya, inilah.
1: Long distance relationship lah.
0: Itu enggak apa-apa. Ya situationship yang menurut gue, situationship.
1: Bingung ya,
0: mungkin. Menurut
1: bingung,
0: gue tuh kayak ih gila, malu sama timbangan lu tuh. Tau. BMI lu noh, visceral fat lu noh.
1: Beresin dulu dandanan lu.
0: Bye.
1: Aku kenal.
0: Kita ngobrol ya, Rockstar. Kita akan tebak-tebakan. Apa yang menurut effort, apa yang menurut manner. WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: atau boleh juga DM ke Instagram kita at therockinglife.jkt.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
2: Rockin' Sports.
3: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak, Rockstars?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Rockin' Live, where everyone can be a rockstar.
1: Gagagan yang masih setia nemenin lu di sore hari ini bersama Sarah Tobing dan Marco Randy, pastinya di Drive and Jive yang lagi ngebahas Drive and Jive perspektif tentang pemikiran-pemikiran wanita nih kayaknya.
2: Eh, laki-laki juga.
1: Oh, laki-laki juga.
2: Tapi kalau misalnya di threads ya, Bro.
1: Apa tuh?
2: Gua kan threads mania banget.
1: Yo, iya.
2: Wah, itu perang gender di sana. Wah, gila ngeri banget.
1: Malah terjadi tuh.
2: Buset, kayak udah diomongnya bahaya-bahaya, ngapa sih udah pada begini keadaan dunia, masih aja repot bikin apa namanya, bikin masalah lagi, bikin masalah.
1: Padahal yang simpel ya.
2: Iya sih.
1: Maksudnya pembahasan-pembahasan.
2: Iya, pembahasan-pembahasan simpel gitu loh, Bro. Ini dibilangnya sebenarnya ini effort, tapi kenapa dilihatnya sebagai basic manner? Eh, tapi ini kan basic manner, kenapa dianggap effort? Ini bare minimum. Hala, tahaya mang tahe.
1: Capek lah ya kalau ngomongin yang, kayak gitu.
2: Yang itulah, kakak-kakak ini udah capek ngeliat klien-klien itu bertengkar di sosial media. Diomongin lah baik-baik. Tapi kita pun nanti akan memberikan juga nih, apakah ini effort atau it's just simply a basic manner.
1: Yes, sir.
2: Yang terjadi di sebuah relationship.
1: Oke.
2: Yang jadi simpenan gak diajak. Yang jadi selingkuhan gak diajak.
1: Iya,
2: lu gak diajak main.
1: Iya, pokoknya kasih tahu jawaban lu. Tinggal WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
2: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: Lagi nemenin lu di Drive and Jive. Kalau kalian yang baru join, welcome, welcome, welcome. Kita lagi ngebahas Drive and Jive Perspective.
1: Hello.
0: Tentang is it effort or
1: a basic manner?
0: Yes.
1: In a relationship.
0: In a relationship.
1: You first.
0: I first ya. You first. Menurut gua, hal yang menurut gua itu sering dianggap effort, tapi sebenarnya itu basic manner, itu adalah antar jemput.
1: Ya, emang itu basic manner.
2: Tapi seringnya orang bilangnya
0: effort. Tapi menurut orang bilangnya effort. Kalau gue ya, ya gue mau kenal lu, ya biarin gue antar jemput lu biar kita aman. Sementara itu, kita bisa sambil catch up atau gue getting to know you better. Karena better?
1: Emang lebih baik.
0: Kelihatan tua, kelihatan tua.
1: Emang tapi emang kalau misalnya lu antar jemput gitu bro, ngapain aja sih di mobil?
0: Ngobrol.
1: Getting to know each other.
0: Getting to know
1: biasanya
0: each other.
1: Topiknya apa aja nih, Kak?
0: Topiknya
1: kalau boleh
0: itu
1: tahu.
0: Biasanya kayak pembahasan tentang pertemanan, keluarga.
1: tapi konon ya, Bo. Ini agak di luar topik kemarin juga gue sempat melihat ini di TikTok atau di Threads gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini mohon divalidasi benar atau tidak.
0: Oke, okay, Bu.
1: Ketika laki-laki terlalu sering ngomongin tentang mantannya yang sangat menyakiti dia dan dia sangat menganggap dirinya sebagai korban.
0: Iya.
1: Apakah itu benar atau tidak?
0: Setengah-setengah.
1: Kemarin tuh soalnya gini, gue kasih tau konteksnya dulu.
0: Konteks. Biar gue gak salah juga.
1: Iya kan. Ini topik. Ini bisa jadi topik yang terjadi di dalam mobil kalau dalam PDKT.
0: Oke,
1: juga
0: Bu.
1: Kan. Misalnya kayak tiba-tiba ada satu topik yang mencuat. Iya dulu aku tuh diselingkuhin. Terus aku digini-giniin. Aku nih gila banget tuh gini-gini. Tapi terus setiap ada topik perselingkuhan dia ngomong gitu.
0: Dia pengen nimbung mulu tentang perasaan yang dia alami.
1: Iya betul. Apakah itu termasuk hal-hal yang harus kita jadikan alarm?
0: Kayaknya iya deh.
1: Kenapa?
0: Iya kalau misalnya gue nih.
1: Ini dari laki-laki dari ya bro? Dari laki-laki.
0: Kalau misalnya gue. Gue emang misalnya pernah diselingkuhin. Ya gue sekali aja omongin. Jangan kayak gue pengen dapat spotlight kalau gue yang paling disakiti gitu loh.
1: Menurut lo itu kenapa bro?
0: Hah?
1: Ini speaking on your
0: behalf. Dia kayaknya haus validasi untuk ke cewek yang barunya ini.
1: Kayak
0: supaya
1: pengen.
0: Kamu itu kayak secara gak sadar,
1: iya,
0: gue tuh ngewanti-wanti, lu jangan gitu ya, gue ini rapuh.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Tapi udah hindari, aneh dia pasti.
1: Dia lagi bener aneh.
3: Sometimes, all you need is that one perfect song.
4: On that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Back again.
1: Hello.
0: Drive and Jive menemani lu dan kita lagi ngebahas seru banget nih Drive and Jive perspektif hari ini
1: tentang penentuan effort atau basic manner. Apakah ini sebuah usaha atau kayak ya ini bare minimum aja nih Kak. Kalau dari Marco Randi tadi sempat terpotong akibat topik yang tiba-tiba melenceng jauh.
0: Iya, kayak tendangan bebas.
1: Tadi dia bilang adalah antar jemput itu sebenarnya basic manner bukan effort.
0: Betul.
1: Coba dijelaskan lebih jauh lagi, Pak.
0: Karena gua dulu itu kan apalagi gua kan cowok.
1: Iya.
0: Dulu tuh ayah sama ibu tuh selalu bilang kalau lu mau jemput anak cewek lu, itu lebih baik minta izin datang sama antar jemput.
1: Oh.
0: Karena kan lu udah jemput dia, ya antar lagi sama lu lagi dong.
1: Oh, gitu. Benar.
0: Itu supaya lu ada nilai plusnya.
1: Nah,
0: dari keluarga.
1: Saya counter.
0: Iya.
1: Kalau misalnya saya berargumen.
0: Boleh.
1: Apa namanya?
0: Apa?
1: Laki-laki membayar makanan perempuan itu basic manner.
0: Jangan dong. Kan saya udah terjemput. Masa saya lagi yang bayar? Jangan dong. Jangan dong. Jangan semua-muanya saya.
1: Tapi boleh pilih paket gak Pak? Saya pilih paketnya.
0: Paket yang mana nih?
1: Bayarin ramen dah.
0: Bayarin, oh boleh.
1: Soalnya kita ramen. ketemunya di tengah gitu.
0: Boleh, kalau ramen masih gak apa-apa. Oke guys.
1: Oh gitu, kalau ramen. Tapi antar jemput juga.
0: Antar jemput juga boleh, itu paketan.
1: Oh ini tergantung makanan?
0: Tergantung koneksi kalau gue.
1: Maksudnya apa nih Pak?
0: Ya kalau gue suka, gue interest duluan. Oke, gue semuanya full paket tuh saya yang okein.
1: Jadi
0: saya kasih
1: gitu.
0: Free lah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kasih bonus.
0: Tapi kalau ternyata komunikasinya lah kok komunikasinya nggak nyambung, apalagi lu self center. Wah.
1: Oh ini tuh tergantung ini ya Pak. Connection.
0: Iya.
1: Tergantung
0: pairingnya.
1: Pairing
0: langsung kuat atau enggak
1: Bluetooth pairingnya itu enggak
0: padat. Iya.
1: Oh gitu.
0: Kalau lagi downloading itu 80% canceled. Nah. Bayar sendiri deh makanan Anda.
1: Oh, buffering ya.
0: Iya.
1: Oh
0: iya. Tergantung koneksi lagi, nyaman apa enggak, cocok apa enggak, Sa.
1: Oh, oke.
0: Kalau Anda
1: kalau
0: sebagai
1: cewek, effort atau basic manner?
0: Jangan lihat dari duit tapi ya.
1: Iya, ini yang tidak menggunakan uang ya?
0: Iya.
1: Oke, basic manner itu menurut saya adalah apa ya? Ntar gue ngarang dulu.
0: Iya. Gua... Coba kalau misalnya lu kan pacaran lama banget nih. Maksudnya udah lama enggak kan? Nah, apa yang kira-kira lu di fantasi lu gitu? Tapi yang masuk ke radio juga ya soalnya.
1: Oh iya. Gue basic manner itu adalah boleh nggak setiap aku ada
0: apa
1: acara?
0: Iya.
1: Kamu hadir.
0: Oh sekalian fotoin.
1: Enggak fotoin juga nggak apa-apa.
0: I'm proud of you. Congratulations. Itu nilai plus juga sih ya.
1: Oh nilai plus itu menurut gue adalah showing up itu basic manner bukan effort.
0: True.
1: Karena gue akan melakukan itu secara cuma-cuma.
0: Tanpa harus diminta.
1: Pun gue akan hadir meskipun gue lagi ada di Dubai.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kau apa
0: pulang
1: ya?
0: Sehari.
1: Misalnya dia lagi ada acara apa ya?
0: Peresmian sepatu baru.
1: Oh soalnya dia kan CEO Nike. Director manager di Indonesia Nike. Oh datang gue pulang.
0: Di GAN Indonesia.
1: Di GAI.
0: Iya. Pasti datang loh.
1: Pasti datang gue tanpa dia minta.
0: Wih.
1: Makanya kayak itu tuh mutual ini ya, mutual interest aja.
0: Mutual interest, mutual respect, mutual bonding.
1: Mutual bonding. Sama satu lagi ini Bang, gue mau ini.
0: Bukain pintu.
1: Geli banget.
0: Lu ketok dulu apa gimana nih? MLM nih kayaknya.
1: Bukain pintu mobil. Pintu mobil, masa pintu garasi? Pintu mobil. Enggak jadi gue.
0: Emang kenapa sih?
1: Geli. Enggak, gue tadi enggak ngarang.
0: Iya, lu kayak bocah SMP.
1: Tapi enak tau jadi bocah SMP, Mar.
0: Masa sih?
1: Iya, kayak lu tuh gak harus mikir.
0: Iya,
1: lu gak pakai otak. Frontal cortex belum terbentuk.
0: Logikanya ya, kalau gue pacaran sama SMP sama SMP.
1: Iya.
0: Yaelah, mau liang teh gak? 1000 doang.
1: Iya, enak.
0: Lah ini dia maunya giuka aku.
1: Enggak, maksudnya kalau misalnya dibandingin dengan bukain pintu mobil. Yang fantasi-fantasi yang very childlike. Yang kayak sangat novel, romantik
0: iya, gitu.
1: Itu sebenarnya tidak menggunakan uang.
0: Iya, betul.
1: Jalannya cuma dari pintu mobil dia ke pintu mobil gue. Cuma dilihatnya sebagai effort sekarang.
0: Iya.
1: Gue gak tau kenapa.
0: Lah gini, kalau misalnya kita sama-sama gak punya mobil.
1: Mm-mm.
0: Terus kayak, aku tuh tipenya yang suka bukain pintu. Lah kalau kita naik angkot.
1: Ya gak apa-apa.
0: Tangannya kan bolong.
1: Enggak, kalau misalnya kita berdua naik angkot, dia turun duluan. Nanti pas gue turun, dia pegang tangan gue.
0: Yang bayar siapa?
1: Dia lah.
0: Wah.
1: Kan dua setengah ya.
0: Oh iya,
1: masih
0: iya.
1: Masih ngeluh. Tadi lu ramen mampu.
0: Iya.
1: Gitu, bray.
0: Susah ya jadi cowok ya.
1: Enggak gitu juga, maksud gue kayak... Ini kan kalau misalnya kita boleh ngarang ya, dilihatnya itu sebagai effort atau basic manner. Sebenarnya karena apa ya?
0: Apa?
1: Cantik aja gitu.
0: Iya kayak feel so special. Lu kayak dispesialin ya.
1: Cantik gitu.
0: Iya.
1: Makan durinya di
0: pretelin. Makan ini makan makan anggur, yang makan anggur durinya bijinya dibuang ya.
1: Dibuangin. Oh, iya lagi.
0: Udah dikupasin.
1: Gua pernah, Mar.
0: Terus kayak kamu mau enggak palanya gitu.
1: Pala apa nih?
0: Aku makan dagingnya.
1: Pala
0: kulitnya.
1: Pala suka.
0: Kulitnya juga gitu, kulitnya buntutnya juga tuh. Mm-mm. Jadi gue daging, lu kulitnya sama palanya.
1: Ya kalau misalnya gue suka, mah suka aja.
0: Iya.
1: Tapi gue pernah juga digituin sih.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Mau tulang gak gitu?
1: Enggak, bukan gitu kocak.
0: Yang mana?
1: Yang dibukain.
0: Oh, dibuka.
1: Cangkangnya itu loh. Kan makan seafood. Kita makan seafood ya?
0: Iya.
1: Kita makan seafood di Bali waktu itu. Makan di Bali, terus lagi rame banget.
0: Iya.
1: Terus dikasih lah kayak udang, cumi, kepiting.
0: Banyak tuh ya.
1: Iya, kayak gitu-gitu. Terus gue tuh gak minta apa-apa. Gue gak minta apa-apa, terus tiba-tiba di piring gue langsung, nih nasi diambilin, kangkung
0: diambilin. Astaga.
1: Gue gak minta, dan ternyata
0: Bapak itu. Bapak rumah tangga ya?
1: Iya, enggak dong, itu kan sangat kayak, aduh ya ampun, cantik gemes. Banget. Gue langsung kayak, langsung lomong.
0: Dia juga.
1: Dia juga.
0: Gila.
1: Itu makanya kayak. Tapi sayang kita beda agama aja sih.
0: Ya.
1: Itu.
0: Menurut
1: lu pindah agama basic manner atau effort?
0: Basic manner.

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Mark Ron di Paramanoia. Welcome back to Drive and Jive Perspective. And we're talking about, is it effort or is it a basic manner?
1: Basic manner.
0: Tadi kita sudah berdebat tentang banyak sekali hal. Seru banget ya?
1: Seru banget, jujur.
0: Seru banget, karena untuk beberapa orang, menurut dia itu effort, menurut pasangannya dia itu tuh basic manner. Karena si pasangannya itu tuh berada di lingkungan keluarga yang berbeda.
1: Betul.
0: Mantan-mantannya jauh lebih wow.
1: Situasinya berbeda.
0: Jadi kadang-kadang buat lu yang udah usaha berdarah-darah, buat dia tuh cuma kayak, ya hari Kamis aja ini.
1: Ya thank you. Udah sewajarnya.
0: Tapi kalau misalnya kayak gitu, Mar, lu biasanya, misalnya dapet cewek yang dulu tuh, speknya udah putri raja.
1: Iya.
0: Gimana cara bapak untuk memanuver supaya bapak tuh setara sama tuh cewek?
1: Sebenarnya kita nggak akan pernah setara sama siapapun, ya. Yang okay, bisa terus kita kasih tahu itu kalau ternyata ini gue kasih tahu kalau ini tuh gue effort ke lu. Kalau lu ngerasa kayak itu biasa aja, karena beda pandangan aja.
0: Oh iya, benar.
1: Gitu.
0: Nah, terus ada lagi mau ditambahkan?
1: Nggak ada.
0: Tapi itu tuh jadi ini ya, Mar, jadi bahan pertimbangan mau lanjut apa kagak. Soalnya kan kapasitas lu ternyata
1: segitu kan?
0: Segitu.
1: Kok kayak gue sedih ya?
0: Iya, tapi kan
1: iya, tapi maksudnya jatuhnya emang kita gak cocok aja.
0: Iya, gak cocok aja.
1: Beda dunia aja.
0: Mungkin ada beberapa orang yang mau melebarkan kapasitasnya, bro.
1: Iya, berarti harus 150%.
0: Wah, iya, itu berat di lu nyentar.
1: Nah, makanya takutnya kalau kitanya melakukan hal effort yang lebih dari kapasitas kita berterus-terusan,
0: kita yang
1: sedih, kita yang overwhelm.
0: Iya, terus ngerasa kayak kurang mulu nih gue,
1: iya,
0: bro.
1: Nanti ngamuk.
0: Dan itu tuh bukan jadi kayak gimana, dulu pas kita kecil tuh nganggap itu kayak gimana sih nih cowok gue, gimana sih nih cewek gue. Iya. Tapi ternyata itu sesimpel ya emang gak cocok aja, Bang.
1: Gak cocok, iya.

0: Ya, harus kita tuh harus appreciate satu sama lain.
1: Bener, betul. Bener bro, itulah topik kita hari ini ya.
0: Apa ya?
1: Effort atau basic manner, tadi kita udah sharing dari perspektif kita berdua. What do you think, Rockstar? Apa yang menurut lo itu effort? Mana yang basic manner? Lo WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita jawaban lo at therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Marco Randi, Sarah Tobing, welcome back to Drive and Jive Perspective. Kita lagi ada di sebuah topik mengenai apakah ini effort atau apa?
1: Basic manner
0: gitu. Terus. Ini ada buset. Ya ampun. Kita apa? Balik lagi dulu ke topik kita ya.
1: Iya.
0: Ada Dira, dia bilang remembering small things tuh sering dibilang effort. Padahal kalau pasangan pernah cerita dia suka sesuatu atau enggak suka sesuatu, terus kita ingat, menurut gue itu simply karena kita genuinely listen.
1: Sama kayak lu misalnya yang kayak dia sambelnya pisah, telurnya yang...
0: Itu gue kena banget.
1: Iya ya.
0: Gue bare minimum gue rendah banget.
1: Langsung kayak ikan di darat ya. Kelepek-kelepek gitu ya.
0: Gue tuh suka banget soalnya gue tuh kalau makan kan gue rada pick me kan.
1: Iya.
0: Jadi itu tuh menurut gue basic manner gue di ini adalah you remember what I like and what I don't like. Thank you teman-teman. Ada Farhan
1: bilang kalau pasangan lagi punya pencapaian kecil, ikut senang dan ngucapin congratulation itu basic manner menurut gue. Gak perlu gesto yang besar-besar banget. Justru yang bikin relationship enak itu ketika pasangan merasa hal kecil dalam hidupnya juga dianggap penting oleh kita.
0: Oh.
1: Kayak misalnya kamu masak telur dadar.
0: Aduh.
1: Kita rayain yuk. Yuk aku.

0: Tapi Makanti back again nemenin lu di Drive and Jive. Tapi sayang sekali udah 2 jam kita nemenin kalian.
1: Sudah 2 jam kita nemenin. Dan terima kasih untuk Rockstar yang udah mendengarkan. Just in case you need a reason to run, alasan yes. untuk lari sambil berderma. Tanggal 20 September ini di GBK, gue ngajak lo lari barengan sama Cakra Abi Praya Responsif bersama Toto Indonesia dan juga suryapertiwi.id untuk bareng-bareng ngebangun rumah untuk kanker, karena kita punya Miles of Hope Volume 2 Running for Humanity and Cancer Warriors. Jadi cara gini, setiap 1 km lo lari, lo tuh nyumbang 15.000. Jadi makin gede kilometernya, lu nyumbang makin gede, bro.
0: Pokoknya berarti kayak kita coba push to the limit.
1: Push to the limit gitu.
0: Gue tak ada campaign kayak gini, charity gini 2000. Wah, 2000
1: kilometer. 2000
0: kilometer.
1: Iya.
0: Kali 15.000 berapa?
1: 3M.
0: Benar.
1: Minta bapak lu aja dah.
0: 3M udah kayak kaca film.
1: Jadi itu ya Rockstar, lo bisa ikutan lari barengan sama gue nanti ada di sana dalam tujuan untuk membangun rumah untuk anak-anak kanker, Running for Humanity and Cancer Warriors. Oke, ikutan ya. Dan sekarang kita juga pamit. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi.
0: Salah Tobi.
1: Bye Rockstar. Bye.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di-blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M-Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

You're exactly where you need to be. This is TRL

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years. Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih,

adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest star. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: aplikasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: You're listening to 2

are listening to TRL, The Rockin' Life. Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.

Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: doing nothing with you.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau suicide prevention month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan. Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: aplikasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
6: You are listening

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art K.

0: Intensity.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town.
4: It's

You are listening to TRL. The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR on The Rockin' Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning. Selamat pagi, rockstars. Apa kabarnya nih? Bagaimana keadaan lo pagi hari ini? Semoga kabar lo menyenangkan ya, moodnya baik gitu kan. Karena hari ini udah hari Kamis, saatnya menikmati yang manis-manis ya. Asik, itu jokes lawas banget gak sih? Tapi buat lo yang hari ini masih di jalan menuju tempat aktivitasnya dan kebetulan lagi tuning in di 87,6 FM, sekarang ada Echo Santos yang menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Gue mau info aja kalau lo bisa dengerin siaran kita secara streaming di